0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend kemarin sahabat suara, kegiatan saya full 17-an.
1: Kayak aduh, ini Selasa bisa libur gak buat istirahat?
0: Oh cuy,
1: rasanya kayak potol-potol lo kayak lo.
0: Kerasa tenan iki. Aku kok digebuki 10 debt collector kayak gitu. Kesel banget coy.
1: Tapi seru-seru, maksudnya menyenangkan.
0: Banget.
1: Seneng banget pokoknya bisa memeriahkan 17-an tuh. Inilah semangat merdeka kita. Boleh dong.
0: Boleh lah. Jadi saya kita agak breakdown kegiatan kita selama weekend ya.
1: Asik.
0: Hari Jumat sahabat suara, seperti yang saya kata hari Sabtu sahabat suara, seperti yang saya katakan bahwa hari itu tanggal 15 saya ingin mengikuti lomba mancing.
1: Jadinya
0: kita
1: gimana?
0: Ngomong, kan? Ternyata lomba mancingnya itu mulai sekitar jam 7:30. Jadi aku masih bisa sempat lihat setengah jam. Terus latihan dulu di gereja. Pulang ternyata iseh cuy. Nganting jam 11 ngono kuwi.
1: 11 malam. Buset. Jadi dipancing opo kuwi?
0: Lele.
1: Tenan lele.
0: Lele ngono kuwi. Adekku entuk piro? Entuk 8-9 sekilo dhewe kuwi wisan.
1: Itu boleh dibawa pulang?
0: Oleh.
1: Oh, jadi enggak menang tapi bawa ikannya boleh.
0: Jadi kita kayak mancing bareng ngono kuwi konsepnya.
1: Oh.
0: Terus ada door prize-nya. Ternyata itu bukan dari kampung, RT-ku.
1: Oh,
0: jadi cuma RT kuto.
1: Lebih spesifik, kecil lah ya.
0: Betul. Terus. Kita jadi ada selokan kecil. Paling cuma nggak sampai semeter lah itu lebarnya. Terus kita mancing ngunikuin ngono. Jadi di ronde pertama itu adalah anak-anak dan ibu-ibu.
1: Oh.
0: Yang seru sahabat suara. Kan biasanya yang punya semangat jiwa memancing itu kan bapak-bapaknya, suaminya.
1: Yeah.
0: Suaminya itu tetap hadir.
1: Oh.
0: Memberikan dukungan untuk istrinya.
1: Support system. Asik.
0: Jadi sing lungguh ning dingkle kuwi sing ibu-ibu nih, sing nggo pancing ibu-ibu nih.
1: Iya.
0: Tapi di belakang bapak kuwi dadi keneke. Tayang.
1: Wis, keren.
0: Ngono.
1: Keren-keren kompak ya.
0: Apa? Itu menjalin kegiatan quality time.
1: Benar. Itu baru ibu-ibunya.
0: Terus, nah betul. Habis itu selesai kan jam 9:30 gantian bapak-bapak. Nah, ibu-ibunya Bali. Kok ora setia sih?
1: Nggak, ikannya paling udah mau dimasak.
0: Oh, bisa sih.
1: Bisa kan?
0: Maksudku apa? 9:30 lagi Bali, gue mau masak iwak lagi. Lemu loh bu, maksudku.
1: Sabar gitu kan.
0: Oh, esok kan iso.
1: Terus.
0: Terus akhirnya yaudah, gantian bapak-bapak. Terus akhirnya aku ikut tuh. Ternyata waktu bapak-bapaknya itu mancing, yang ibu-ibu kalau masih mau mancing boleh gitu.
1: Yeah.
0: Atau yang siapapun yang mau mancing boleh. Aku nyoba kan. Set. Nganti sekot 9:30, nganti jam 11 serah entuk Bali ya aku kan. Kesel aku.
1: Emang jiwa pantang menyerahnya kuat ya?
0: Jiwa menyerah saya kuat. Kalau pantang tidak, saya jiwa menyerah saya kuat. Kesel banget aku.
1: Boleh. Beneran gak dapet apa-apa kamu?
0: Hikmahnya saya dapetnya. Dan kesabaran, kue ngerti dah. Kue lele, kue ngerti seliwar-seliwar neng ngarepku. Pen tak jareng ngerti dah.
1: Mereka yang ngelewati kue kayak, ih apa ki?
0: Tadi kalau adikku, pancengku dipakani jangkrik. Oh. Aku kan juga skeptis ya sahabat suara. Emang lele pakanannya jangkrik?
1: Padahal kan biasanya kalau mancing kan ini pelet.
0: Enggak kan apa kayak jenengnya?
1: Ulet sih ini, cacing.
0: Ulet. Jari ini.
1: Ulet,
0: sorry banget ki telaku gatel.
1: Ada bulunya lagi.
0: Kau ngapa wae cuy?
1: Aku itu Sabtu ini tuh kan ada closing ini, jadi yang formasi itu. Itu aku pulang malam. Nah sebelumnya ada rapat buat event.
0: Oh.
1: Jadi emang udah padet nih ya dari Sabtu siangnya. Terus hari Minggunya kan eventnya, wah luar biasa bu, sangat-sangat semangat gitu kan ya. Terik matahari, kita bisa bersama dengan yang lainnya.
0: Oh, outdoor. Menyala bosku.
1: Abangku, karena itu ada dua acara gitu. 17 okay. Sama ada acara milad lembaga gitu lah ya. Mantap, door prize-nya mantap. Bayangin door prize-nya kambing. Ayam, sepeda. Berkebun gitu. Harvest moon. Pokoknya mantap banget itu loh. Door prize yang dibagiin secara gratis ya itu. Nah, terus minggunya iya dong.
0: Nek bayar sebenarnya jual beli, Bos. Untuk door prize.
1: Bener sih. Udah tuh, hari Minggunya kumpul sama keluarga. Pulang tuh kayaknya jam 10:30 lah. Jadi beberapa yang padet banget weekend kemarin. Bisa gak Selasa libur nih?
0: Makanya sahabat suara. Iki durung aku pengen senen anu cuy.
1: Apa?
0: Event. Berarti ya gue mau. Rasanya awalnya digebulki 10 debt collector. Tanpa saya melakukan sebuah utang. Rasanya kayak apa ya sahabat suara.

0: 98,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini sahabat suara, bukan hari ini sih, tapi tahun ini 17-an untuk saya adalah 17-an yang berbeda dari biasa-biasanya. Biasanya saya tuh bukan orang yang suka ikut tirakatan gitu loh, kayak yang yowes, ngenoke lo.
1: Lebih ke ansos.
0: Kalo, lebih ke
1: atau
0: apa ya?
1: Kantuan.
0: Bukan kantuan, dikucilkan ya. Asakan karo kaya, asakan karo kaya. Pak Inggon jane.
1: Yo mame akeh meneh.
0: Makane ngono kuwi. Oh, Pak Sone iki entek loro kae lho mesti. Tapi kemarin sahabat suara akhirnya saya memutuskan untuk Kak, aku pengen banget melu tirakatan yo. Yeah. Akhirnya aku melu tirakatan lah sahabat suara. Di mana orang tua saya lagi, ayah saya lagi kerja, mama saya sama yang saya lagi pergi ke rumah saudaranya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku nang omah dhewe.
1: Iya. Yeah.
0: Terus aku ngomong, "Kak, aku pengen ikut tirakatan ya." Mama kuwi. Mamahku ngomong, "Yo wis kono, ikut toh enggak apa-apa, biar kamu sosialisasi." Karena aku juga sebenarnya pengen banget, enggak tahu kenapa aku pengen lagi pengen banget melu Karang Taruna, cuy.
1: Wis, ada yang diincer nih.
0: Oh no.
1: Pak RT nih.
0: Kades.
1: Bagus.
0: Aku lagi ngerti cuy, jebul.
1: Berapa?
0: Kepala kades kalau dusun ki beda ya?
1: Beda.
0: Duko.
1: Ya Duko beda.
0: Beda. Duko ning nggonku jebul isih mas-mas.
1: Oh, masuk.
0: Kini uangnya kudu kita rata roti deh.
1: Oh sih,
0: maaf ya.
1: Terus uangnya gak KTP angel deh. Kan mesti KTP ya?
0: Soalnya aku beda
1: oh, iya,
0: domisili
1: iya.
0: Sama kakakku beda. Terus habis itu kayak pengen nyoba aja bersosialisasi tuh gimana sih gitu dan lain sebagainya. Akhirnya saya ikut tirakatan tuh sahabat suara sendiri.
1: Asik.
0: Definisi sendiri. Jadi kan ada ngomong tamu, begitu datang lagi harus disalami. Sendiri mbak. Aku udah bingung siapa. Iya, eyang lagi keluar kota. Terus sedangkan duduk. Nanti kan coba gak kenal siapa-siapa aku.
1: Musaknya banget.
0: Lungguh wah ini kursi. Tapi akhirnya kalau mama kan mau gak mau kenalan ya. Sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ternyata oh ki bapak ki adalah dulu teman rondane ayahku terus ibu dan lain sebagainya ngono-ngono kuwi lho jadi kayak oh ternyata kegiatan bersosialisasi di masyarakat seperti ini yang jarang sekali saya lakukan.
1: Jujur janggal sih di usia sudah seperempat abad ini baru bersosialisasi.
0: Nek kamu ngaku oh cuy.
1: Pantes agak dikucilkan tadi ya, pantes lah ya.
0: Sorry deh, saya akan berubah mulai dari tahun ini saya akan
1: berubah. Tapi apresiasi lah buat Adil yang udah mencoba untuk ini ikut tirakatan. Ada acara yang beda enggak di tirakatanmu? Atau ya udah aja.
0: Ya mergane aku lagi pisan kuy kan, jadi kan aku enggak tahu yang ada pembandingnya dari sebelum-sebelumnya kan cuy.
1: Oh, kalau di tempatku kayaknya ya setiap RT kan beda-beda nih, ngadain sendiri-sendiri. Nah, itu ada satu tokoh yang ngedoain di setiap RT-nya. Jadi berdiri gitu.
0: Oh ngono.
1: Misal dari awal dari RT yang paling dekat tuh berarti sama rumahnya dia, misal RT 7, terus pindah lagi ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Itu doa bersama.
0: Kayak pirang RT kuy.
1: 7 apa 8 ya? 8 ya.
0: Kuy mesti sedih banget. Gonku kur papat kuy sedih banget.
1: Enggak, aku lebih kasihan dianya. Berarti kan dia ngulang 8 kali doa kan?
0: Bener. Gue juga lengenten roto keju say. Beneran, aku pas tadi doa roto lumayan kuy. Mas Rian.
1: Oi.
0: Mas Rian. Mungkin Kak Adel jiwanya jiwa mancing emosi.
1: Emang enggak tahu.
0: Aku tuh meremehkan jiwa mancing.
1: Kasih tahu deh.
0: Jiwa mancingku ini adalah mancing keributan, Mas.
1: Langsung.
0: Tentu beda. Tidak bisa. Selamat pagi Kak Adel dan Kak Bintang. Kalau Kak Bintang kemarin ikut lomba apa aja? Kowe melu lomba lah, cuy.
1: Enggak ikut lomba.
0: Sibuk cuy.
1: Enggak ikut lomba aku. Tapi hadiah di rumah lumayan. Sembako menambah.
0: Sekolah iki ya?
1: Orang tua.
0: Orang tuamu ya?
1: Oh, aktif banget orang tua.
0: Oh, lumayan lah belanja bulanan ya, Shay?
1: Ya tetap.
0: Oh, tetap.
1: Ya maksudnya tetap.
0: Caremu akeh iki piye?
1: Akehnya tuh perintilan gitu loh. Misal minyaknya yang botolan kecil itu. Terus gula yang kecil-kecil gitu jadi
0: tapi
1: banyak.
0: Tapi lumayan kecil-kecil untuk penyelamat cuy.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Yang saset-saset gitu loh. Lumayan.
0: Terus kalau Selasa gak bisa libur ambil cuti aja, Kak.
1: Wah.
0: Bisa. Neng rano sing siaran nunggu. Iya konsepnya. Sampai-sampai dikit gak apa-apa lah. Setahun sekali juga kan buat menyambut hari 17 Agustus. Mungkin rasa capek-capeknya itu gak sebanding sama perjuangan para pahlawan dulu. Betul.
1: Setuju banget.
0: Setuju.
1: Dan aku di momen-momen 17-an ini lagi suka banget dengerin lagu yang Rayuan Pulau Kelapa.
0: memuja,
1: melambai-lambai. Wes ansos, orang nasionalis.
0: Sorry. Tapi respect sekali untuk pejabat-pejabat yang ada di Kulon Progo, sahabat suara, di Pemkat Kulon Progo. Kita kan tahu ya kalau misalnya lagi 17-an kan biasanya tenda khusus pejabat.
1: Ah, ini dia.
0: Lihat nih, udah panas-panasan gini.
1: Benar, wes entuk tenda, entuk kursi meneh.
0: Untuk snack kalau khusus. Ono buahnya biasanya, yang jajan kembang.
1: Benar.
0: Ada jajan pasar.
1: Iya lagi, lengkap.
0: Nah, di pelaksanaan upacara kali ini, sahabat suara, yang digelar di halaman Pemkab Kulon Progo di tanggal 17 kemarin, konsepnya ini tanpa tenda dan tanpa kursi khusus pejabat. Ini kan jadi hal baru ya.
1: Respect.
0: Di era yang saat ini, kalau dari Bupati Kulon Progo sendiri, Agung Setiawan menyebutkan bahwa konsep ini mengusung tema satu rasa satu jiwa. Jadi biar semua peserta tuh merasakan suasana yang sama. Gak ada sekat gitu antara pejabat sama peserta lainnya.
1: Iya, dan beneran berdiri ya, semuanya berdiri barengan dari awal sampai akhir. Ya emang kalau kursi kan tetap ada nih disediain, tapi buat yang sepuh-sepuh, pensiunan, terus pokoknya yang keadaan darurat tetap ada. Tapi kalau yang lainnya aman, harus berdiri semuanya bareng-bareng.
0: Gitu loh ya, gitu kan soalnya sosok, lah kok ada tenda nih?
1: Ya makanya.
0: Iya, gak enak sama bapak. Anak gue. Lah menurutnya awak dia panas-panasan ki penak, awak dia rapenak ngono loh.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Walaupun kemarin kan 17-an kita benar-benar seneng banget ya Del ya. Entah acaranya apapun kayak, hah ini dia setahun sekali bisa semangat, bisa seneng yang gumregah banget gitu loh. Tapi ada yang disayangkan nih sahabat suara, khususnya di Yogyakarta kemarin. Kalau masih inget di minggu lalu, Bintang tuh sempat nge-war upacara penurunan bendera di lapangan di Istana Kepresidenan, 0KM. Walaupun gak dapet tapi kayak ya udah kita bisa lihat lewat YouTube. Tapi ternyata di sore itu dari siang ada satu kejadian yang sepertinya sangat disayangkan, momennya bertepatan di 17-an Del. Itu di daerah Gondomanan, kalau mungkin kamu juga udah tahu nih sahabat suara, ada aliansi mahasiswa Papua yang ingin menerobos ke area kawasan 0 km Yogyakarta. Sampai akhirnya ada insiden saling dorong antara polisi sama aliansi mahasiswa Papua yang terlihat sangat ricuh itu. Kalau dari pihak kepolisian sendiri udah ngasih penjelasan, di Simpang Gondomanan Kota Yogyakarta kemarin Senin itu, dari Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setiawan Wibowo bilang bentrok itu mulanya awalnya pas masa aksi dari aliansi mahasiswa Papua pengen robos barikade ke kawasan 0 km Yogyakarta. Padahal kita tahu tuh 0 km kan steril ya. Yes. Sama sekali enggak ada kendaraan juga karena memang di sana lagi ada upacara penurunan dan ada event banyak banget di sana. Akhirnya dari pihak kepolisian menghalau tuh, enggak boleh masuk. Tapi sayangnya di situ akhirnya ada bentrok yang dari aliansi mahasiswa Papua maunya maju ke 0 km, dari kepolisian enggak boleh. Makanya di sini ada aksi dorong. Gitu.
0: Terus yang kemarin tanggal 15 Agustus cuy.
1: Apa?
0: Yang di Aceh itu cuy.
1: Oh iya.
0: Tahu gak sahabat suara, dimana ada masa aksi yang menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bulan bintang di pendopo Aceh.
1: Iya. Ini kan pasti kalau melihat sejarah dan juga ceritanya pasti ada yang lebih tahu. Tapi yang disayangkan dari kita semua adalah memperlakukan lambang negara, memperlakukan bendera merah putih kok kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk aku sendiri yang jauh dari tempat kejadian pun rasa sedih. Bayangin lambang negara Garuda.
0: Betul.
1: Diinjek-injek.
0: Iya.
1: Itu sedih banget, janganlah kayak gitu.
0: Itu kan lambang negara ya. Satu hal yang menjadi petunjuk, bukan petunjuk sih, yang menunjukkan bahwa ya kita itu tuh siapa gitu loh. Semua yang ada di situ itu penuh dengan filosofi dan penuh dengan perjuangan loh, sahabat suara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dalam rangka 17-an sahabat suara, seliweran mulu di TikTok saya, FYP-nya isinya orang-orang apa? Lagi persiapan ikut upacara mana Istana Kemerdekaan dan lain sebagainya.
1: Istana negara.
0: Itu ada satu yang ini cuy, mereka mereview goodie bag yang ternyata banyak banget ya.
1: Iya, dan itu emang tradisi tiap tahun kan?
0: Iya.
1: Yang datang yang war ya.
0: Iya,
1: itu dapat bingkisan.
0: Ada beberapa, jadi kalau saya lihat ada satu cowok gitu sahabat suara. Hmm? Jadi dia ngasih review isi goodie bag dan apa aja yang dia dapatin ketika dia ikut upacara itu sahabat suara. Ada goodie bag yang untuk souvenir gitu. Hmm. Terus kayak ada goodie bag lagi yang isinya minuman-minuman.
1: Yes.
0: Ada goodie bag isinya kayak
1: barang-barang.
0: Terus ada juga dapat ini makan.
1: Mm-hmm.
0: Ada dapat makan kotak makan gitu. Bukan kotak makan sih. Ya makan memang kayak makan, box.
1: Nasi box makan tapi kelihatan enak. Mahal. Bukan box kerdus ya.
0: Premium.
1: Nah, itu bukan terus, yang kerdus.
0: Betul. Terus juga dapat ini roti.
1: Iya, ada lagi.
0: Mm-hmm. Terus kayak ya Allah. Kuih, warak banget ke cuy mesti.
1: Wah, kamu dari segi makanannya ya? Aku dari segi barang-barangnya.
0: Barang-barangnya juga premium loh menurutku.
1: Karena mantep banget dapat kipas. Yang kecil itu kipas tangan. Terus ada yang sebenarnya paling unik, nggak tahu ya, kayaknya tiap tahun belum ada, baru tahun ini aja, itu karet yeye.
0: Tahu klek karet ini loh, lompat tali.
1: Lompat tali itu lucu banget sih. Terus ada buku-buku juga, terus ada handuk juga. Mm-mm. Jadi kayaknya emang bermanfaat sih. Muk sama ada ininya,
0: tatakannya
1: itu
0: kan.
1: Iya. Itu ada,
0: katanya kalau yang mas-mas ini bilang bahwa masih ada jamuan makan lagi.
1: Iya, siangnya
0: masih ada jamuan makan lagi gitu sahabat suara. Maksud warak banget kuy, enak kuy cuy.
1: Lumayan banget
0: kuy maksudku. Tapi tuh
1: dari segi yang positif.
0: Nah, itu mas-mas itu kan segi positifnya. Ada yang lagi ini. Oh, ini isinya nih ya sahabat suara, kita breakdown satu persatu.
1: Boleh.
0: Jadi si goodie bag ini ini nuansanya merah putih.
1: Bener.
0: Isinya itu ada kaos.
1: Yes.
0: Mug, topi, payung, handuk, ini handuk kecil gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Buku presiden solusi, buku catatan, note gitu, terus kipas yang anyaman, ada card sleeve, terus kartu imani
1: juga
0: betul.
1: Ada.
0: Kartu imani, terus ada juga karet yang tadi diomongin sama si Bintang itu. Terus 12 kelereng merah putih yang dikemas bersama dengan kantungnya. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kalau kareng dan kreatif ini disertakan untuk mengingatkan kembali masyarakat khususnya generasi muda untuk permainan tradisional Indonesia.
1: Setuju banget, karena aku emang sekonsen itu ke mainan tradisional sih, kan aku masa kecilnya ya sesuai dengan usianya kan.
0: Betul.
1: Jadi aku mengalami tuh permainan-permainan kayak gitu, jadi kayak nostalgia, seneng aja.
0: Iya
1: kan?
0: Dan kita melihat apa sebagai anak-anak yang dulu main karet itu kita melihat karetnya premium cuy.
1: Iya, bagus,
0: kelihatan tebel kan.
1: Kalau biasanya kalau kita ngeronce sendiri, satu anyaman tuh satu karet.
0: Iya.
1: Ini kayaknya bisa lebih, jadi tebel gitu.
0: Tebel.
1: Wonceng. Bagus tuh, mahal itu.
0: Pasti kamu orang heavy ya.
1: Iya, karetmu kok bagus sih.
0: Makanya. Tapi ada yang kita notice juga sahabat suara, yang viral juga tuh di sosial media. Kan ada saya tadi yang cerita ini tuh adalah saya lihat kontennya emas-emas.
1: Iya.
0: Jadi ada emas-emas yang bikin konten dia membedah
1: unboxing
0: isi goodie bag itu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada juga mbak-mbak yang unboxing isi goodie bag itu kayak gak bersyukur gitu.
1: Iya lagi, kayak kita aja yang nonton pengen loh, kamu udah dapat gratis kok malah kayak gitu komentarnya.
0: Bilangnya gini, apa namanya, anduknya gini kekecilan. Ya mbak, itu kan disitu cuma buat ngelap keringat kali mbak.
1: Gimana nih?
0: Anduk gede itu biasanya souvenir siraman mbak, mohon maaf. Ya ampun, udah dikasih.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Untuk yang tim-tim kayak kita berdua, sahabat suara, badai lagi rasanya kayak remuk, capek gitu ya. Dengerin lagu-lagu yang enak, yang easy listening, Andy Coop. Itu tuh kayak ngasih semangat sendiri gitu loh, sahabat suara.
1: Kayak sel-sel badan tuh enak direhat walaupun kita beraktivitas aktif loh.
0: Betul. Yang pasti
1: ini dia. Apalagi kalau pagi-pagi gini udah disuguhi makanan, oh kayaknya tambah semangat kita, Del.
0: Ya ampun, aku pagi pengen belanja rasanya.
1: Langsung ya.
0: Ngerti gak sih? Self reward, cuy.
1: Kamu kemarin sempat dapat yang diskon-diskon Agustusan gitu enggak?
0: Diskon Agustusan. Aduh, lali benar aku ini. Soalnya dijak tuku bakmi Jawa. Si ono diskon 17.
1: Bakmi Jawa.
0: Makane.
1: Diskon nama Agus. Enggak dapat juga.
0: Orang boleh kan, tadi aku ingin nyambut gawe.
1: Berarti namamu juga bukan boleh. Agus.
0: Bukan, Raiso.
1: Tapi enggak apa-apa. Buat kamu yang namanya bukan Agus ataupun kamu belum sempat dapat promo 17-an kemarin, tenang. Kalau kamu ke Alfamidi, enggak usah nunggu hari-hari spesial karena tiap harinya pasti ada promo. Kayak misalnya nih sekarang kamu ke Alfamidi, ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya udah berlaku dari tanggal 16 Agustus sampai 31 Agustus besok dan caranya gampang banget nih. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000, nanti kamu langsung bisa tebus murah beberapa produk cuma Rp5.000 aja. Misalnya Rp5.000 bisa dapat 3 pieces VC grape jeruk lemon tap yang 2x500 gram. Ada juga 2 pieces Cleo Eco Shape Water Bottle yang 1.500 ml. Ada juga Rp5.000 untuk Sosro Teh Botol Original yang 1 liter. Atau Antangin Ginger Mint Saset yang 15 ml. Bisa juga tuh Rp5.000 buat dapetin Sedap Bumbu Pelesat Sapi Ayam yang 250 gram. Atau juga bisa pilih yang Kitela Keripik Singkong 60 gram All Variant. Dan juga bisa dapetin Sosro Teh Celup 30 kali 2 gram cuma Rp5.000 aja.
0: Atau kalau kamu belanjanya Rp75.000, sahabat suara, bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk di Alfamidi. Ada 1 pieces Yummy Gummy Baby Beers. Ada juga Strawberry Kiss yang 110 gram atau 2 pieces Simba Choco Chip susu coklat. Ada yang putih atau Strawberry Cup 34 gram dengan varian yang sama ya. Atau 1 pieces Promina Pasta Mac Cheese 70 gram. Ada juga Creamy Chicken Spaghetti Bolognese Box yang 60 gram. Dan di produk non-foodnya ada 1 pieces Alfamidi Facial Tissue 220 ply yang bisa kamu pilih 2 produk.
1: Kalau kamu misalnya belanja sampai Rp100.000, tenang, pasti promonya juga dapatnya lebih banyak lagi. Belanja Rp100.000 bisa dapetin tebus murah Rp15.000 untuk beberapa produk. Misalnya 2 pieces biscuits cheese coklat vanilla oat gandum kurma dengan varian yang sama atau Rp15.000 untuk gude latte original butter shot. Ada juga 2 belibis saus cabai ekstra lada botol atau 1 pieces juga ABC kecap manis refill. Dan juga buat produk non foodnya ada Rinso liquid deterjen yang 700 gram atau yang 510 plus 190 gram all varian.
0: Misal belanja Rp100.000, sahabat suara, ini minimal Rp100.000 ya, bisa tebus murah 1 pieces cham chicken nugget crunchy 450 gram cuma Rp30.000 aja dan bisa langsung pilih 3 produk.
1: Pokoknya hemat banget kalau kamu belanja di Alfamidi. Lebih banyak belanjanya, lebih banyak promonya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kalau tadi pertama kali kan Bintang juga sempat mention kan, aduh ini Selasa bisa libur gak sih? Karena kan long weekend kemarin udah senang banget gitu. Bisa kali Selasa ini rehat dulu. Tapi tadi ternyata suara Bintang gak cuma sendirian Del. Di sosmed ada yang bilang juga, tenang kawan-kawan, besok Selasa kita cuma berangkat kerja, bukan berangkat perang. Bener juga sih, bener juga kan?
0: Kalau kata orang tuh gini cuy, berangkat kerja gak harus semangat,
1: tapi harus
0: mantep.
1: Ah itu dia. Tenang aja teman-teman, semangat lah. Ini kan walaupun kita memulai minggu ini dengan hari Selasa, harusnya lebih semangat lagi. Kan udah ada long weekend kemarin. Kalau misalnya masih butuh semangat, diiming-imingin aja. Ah besok weekend harus seneng lagi nih, harus happy-happy lagi. Karena kalau misalnya kamu suka konseran gitu kan, kumpul sama teman-teman yang lainnya, cocok banget nih. Karena besok tanggal 22 sama 23 Agustus 2026 ada Cherry Pop 2026. Tuh enak banget kan, mantap banget. Dan temanya buat tahun ini itu adalah Repelita Musik, yang bakal nyajiin buat kalian semua rekreasi di Candi Prambanan di tanggal 22 sama 23 Agustus. Dan bakalan menyajikan lebih dari 60 penampil. Banyak banget, ada festivalis yang bakal bawain satu album Paradox Diametral. Terus ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know, ada EDX AK, ada juga set kolaborasi The Jeblox, The Kick, The Skid, Malik and Ada Essential, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadina Misa, Star and Rabbit, Eleven Kind, The Adam, sama masih banyak lainnya juga.
0: Terus di sana juga bakal ada program seru yang bisa kamu ikutin sahabat suara. Ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition. Aman kan karcis kamu sekarang sahabat suara? Karena hanya bisa kamu dapatin di festiket.id dan ikut Instagramnya di @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
4: gagal lah ya. Mainkan musik pilihan.
5: Suara Warga Indonesia.

0: sobat suara. Despacito itu memang diciptakan untuk dinyanyikan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat tadi kita nyanyi berdua duet gitu cocok ya jadi backing vokal.
0: Aku mau ngomong cocok kok. Kesannya kita menipu publik. By the way, kita hari ini lagi live TikTok ya, yes, sahabat suara. Dan seru sekali di live TikTok kita kali ini akan bagi-bagi tiket Cheripo. Nah, jadi silakan. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya, masuk dulu di live kita. Di mana cuy?
1: Suara Jogja. ISWARA Jogja. Jangan sampai salah akun karena kita hanya live di akun Iswara Jogja, bukan yang lainnya ya.
0: Nah, silakan kamu yang mau ikutan, nanti akan kita kasih tiket Cherry Pop
1: Dewan. Benar. Enak banget nih. Yang harus diambil sendiri ya. Maksudnya kalau kamu misalnya lagi di Semarang, lagi di Solo, enggak apa-apa. Yang penting nanti bisa ambil tiketnya ke sini, nontonnya di Candi Prambanan tanggal 22 berarti kan Dewan.
0: Betul, betul.
1: Caranya gimana? Pokoknya langsung join aja di live TikToknya Iswara Jogja. Nanti bakalan ada cara mainnya, kita spill di live langsung. Dan pemenangnya nanti juga kita bakalan cari-cari yang kayaknya menarik nih, bisa nih tanggal 22 Agustus di Candi Prambanan buat nonton Cherry Pop.
0: Nih di Dewan ini ada apa aja, tolong baca kisah cuy.
1: Boleh dong, Dewan di Cherry Pop kita bakalan nantinya nonton Festivalis. Udah jelas ya, bakalan bawain yang Paradoks Diametral yang bakalan dibawain. Ada juga Star and Rabbit, ada Majelis Lidah Berduri, NDXA kan juga ada, Aftershine, ada Senyawa, Juicy Lucy, Malik and The Ancestral. Terus aja juga ada Ali, ada Daruma Rolin, ada Eat Gitaf, ada juga yang lainnya, ada Panturas. Banyak banget.
0: Banyak banget tuh Dewan tuh sahabat suara.
1: Oh, Dewan
0: suara
1: doang nih.
0: Nah, kamu nanti kalau mau nonton ya, kita lagi ada bagi-bagi tiket Cherry Pop Dewan.
1: Itu deh. Gimana caranya? Langsung aja join di live TikToknya Iswara Jogja.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalist yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kenapa saya kasih lagu ini sahabat suara? Lagunya Beat Gade dan juga kali ini berkolaborasi dengan Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah. Salah satu lagu yang saya pengen kamu ingat bahwa untuk memberikan atau mengungkapkan rasa cinta ke orang tua, kadang gak perlu hal-hal yang mahal. Ngerti-ngerti tuh kok kayak mobil, menukui apa motor, omah, sertifikat, gak harus gitu sahabat suara. Sesimpel kalau saya, orang tua saya tuh paling seneng kalau ayah saya ya, kalau misalnya saya pulang, saya tuh selalu yang tugas nyetok kopi di rumah itu adalah saya cuy.
1: Jadi ini ya sesi kopi.
0: Kok sesi kopi? Ya udah aku ngerti ini kan lodongnya kan apa transparan gitu kan.
1: Lodong. Aku udah jarang sih banget di kupingku ngomong lodong.
0: Lah apa jenengnya?
1: Toples.
0: Alah, lodong.
1: Boleh lodong.
0: Nah, lodong itu kan apa namanya transparan kan. Yeah. Jadi kalau sudah mulai sedikit gitu udah di stok lagi kopinya. Biasanya kalau aku belinya di Alfamidi.
1: Iya, karena kamu cari promo kan?
0: Oh. Ya dapat tapi kan cintanya itu loh.
1: Iya benar-benar. Memberikan itu gak harus mahal. Bahkan kamu beri barang yang promo aja yang dikasih pasti seneng. Apalagi buat dirimu sendiri dapat promo pasti lebih seneng lagi. Jadi mending langsung aja ke Alfamidi sekarang, karena ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Caranya gampang banget buat dapetinnya. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000. Nanti kamu bisa tebus murah untuk beberapa produk dengan harga Rp5.000 aja. Misalnya ada 3 pieces VC Grab jeruk lemon tape yang 2x500 mg. Ada juga 2 pieces Cleo Eco Shape Butter Water Bottle yang 1.500 ml. Ada juga nih 5.000 untuk Sosro Teh Botol Original yang 1 liter. Atau Antangin Ginger Mint Saset yang 15 ml. Bisa juga Rp5.000 untuk Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam, Kitila Keripik Singkong 60 gram All Varian, dan juga bisa dapetin Sosro Teh Celup cuma Rp5.000 aja.
0: Terus kalau kamu belanja Rp75.000, sahabat suara bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada satu pieces Yummy Yupi Gummy Baby Beers Strawberry Kiss, atau 2 pieces Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup dengan varian yang sama, atau 1 pieces Promina Pasta Mac Cheese 70 gram, Creamy Chicken Spaghetti Bolognese Box 60 gram, dan produk non-foodnya ada 1 pieces Alfamidi Facial Tissue 220 ply. Kamu bisa pilih 2 produk langsung.
1: Kalau misalnya kamu belanja sampai Rp100.000, tenang aja, promonya jelas lebih banyak lagi. Kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma Rp15.000 aja. Misalnya kamu dapetin 2 pieces biskis cheese coklat vanilla, ada juga yang oat gandum kurma dengan varian yang sama, atau Rp15.000 untuk Gude Latte Original Butterscotch. Ada juga 2 blibis saus cabai, saus cabai ekstra lada botol, atau ABC kecap manis refill. Dan juga buat produk non foodnya ada Rinso liquid deterjen all varian cuma Rp15.000 aja. Dan kalau misalnya kamu tadi belanja minimal Rp100.000, kamu juga berkesempatan buat tebus murah Cham Chicken Nugget Crunchy yang 450 gram cuma Rp30.000 aja.
0: Jadi gak usah bingung sahabat suara kalau belanja di mana, langsung berburu produk hemat di TTM. Hemat banget kalau belanjanya di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: I Suara. Kamu sedang mendengarkan I Suara. I Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang sahabat suara. Hari Senin datang kembali setelah kemarin long weekend merayakan kemerdekaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Gimana? Bawa pulang apa ke rumah setelah menikmati keseruan mungkin lomba di RT/RW atau di komunitas? Kemarin saya juga ada lomba-lombanya di tempat saya, di gereja saya tuh, wah, adanya banyak banget. Jadi banyak yang nyumbang, ada beras, ada minyak goreng, mie instan dan lain sebagainya. Jadi pulang membawa kebahagiaan ya, setelah letih pastinya dari pagi sampai siang mengikuti berbagai perlombaan. Tapi itulah yang menyenangkan, dan harapannya sih kita bisa terus rawat setiap merayakan hari kemerdekaan, terus dirawat, terus dilakukan, diselenggarakan kebersamaannya. Dan yang paling spesial lagi, kalau di Jogja itu ada tirakatan. Nah, itu menjadi momen yang spesial. Ya udah deh, kalau hari ini berasa banget capeknya, kayaknya lesu banget gitu ya mau kerja, ya dimaklumi. Namanya juga abis bengok-bengok kemarin. Ya udah, mungkin biar agak menyenangkan, biar tambah seru siang harinya, Anda boleh request lagu di Nongkrong

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang sekali di siaran kali ini langsung ada yang menyapa di WhatsApp I Suara. Jadi kalau sahabat suara pengen banget juga request lagu, gak pengen-pengen banget kak, cuman ya pengen aja, gak apa-apa boleh juga. 081-2299-88887. Ada Agnes Marhilo di sini menemani Anda sampai nanti jam 12 siang. Dan menyapa sahabat suara yang sudah ikutan request, yang sudah ikutan menyapa di WhatsApp 081-2299-88887. Ada siapakah di sana? Sebentar, coba saya lihat dulu. Ada Dian. Hai Dian. Selamat siang Kak Agnes, request lagunya Juicy Luicy yang mana aja. Semangat untuk siarannya. Thank you. Terima kasih untuk semangatnya. Disemangatin tuh nyenengin banget loh. Apalagi lagi rasa capek banget gitu ya. Lagi ngerasa letih gitu rasanya kalau disemangatin, dikasih semangat, dikasih pujian pasti seneng. Kemudian ada lagi yang request di WhatsApp I Suara, Bayu Ardi. Hai Kak Agnes. Mana nih kok tiba-tiba. Siang Kak Agnes, request lagu dong Perjalanannya Danar Widianto dan Tio Satrio, featuring Tio Satrio ya. Danar Idol kan ini. X Factor. Oh, iya benar. Oke, ditungguin. Kemudian ada lagi yang request, mau request lagunya Hindia yang Evaluasi. Ini dari Fiati. Hai Fiati, bener ya. Hai Fiati, ditungguin lagunya. Pokoknya pilihan sahabat suara siang hari ini akan saya putarkan satu demi satu. Dikirimkan aja langsung di WhatsApp I Suara Jogja. Danar yang apa tadi kalau boleh tahu lagunya? Kok jadi lupa sih. Yang Perjalanan. Oke. Ditungguin aja. Setelah ini langsung saya putarkan spesial untuk Bayu Ardi dan juga Fiati dan Dian tadi ya yang juga request. Yang lainnya kalau pengen banget request lagunya atau kira-kira kepikiran dengan satu lagu yang enak nih ditemenin siang hari ini, pengen banget didengerin, boleh request aja sahabat suara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, upacara HUT RI yang kemarin diselenggarakan tentunya menarik banyak perhatian dari masyarakat Yogyakarta, termasuk juga yang ada di Istana Negara gitu ya. Nah, yang menarik perhatian yang sempat viral juga adalah upacara HUT Republik Indonesia yang ke-81 yang diselenggarakan di Kulon Progo, yang dimana tanpa kursi dan tenda VIP. Jadi pejabat berdiri di lapangan, di area upacara itu tanpa adanya tenda VIP yang menutupi, biasanya ya ada tendanya atau ada kursi. Upacara 17-an biasanya identik sama tenda kan, terus pejabat duduk nyaman di depan. Tapi di Kulon Progo ini berbeda sekali. Upacara HUT ke-81 di alun-alun Wates tepatnya diselenggarakan sengaja gak pakai tenda dan juga tidak disediakan kursi khusus. Semuanya berdiri bareng tanpa ada barisan VIP lah dan lain sebagainya. Kursi cuma disediakan buat veteran dan sesepuh Kulon Progo karena mereka dianggap memang layak dapat penghormatan. Menurut Pemkab Kulon Progo, konsep ini mau nunjukin kalau di hari kemerdekaan pejabat dan masyarakat ya sama-sama warga Indonesia. Bahkan selesai upacara mereka juga doa bareng buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang kena musibah. Jadi ini yang dilakukan ya, karena memang beberapa hari sebelum kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, merayakan HUT yang ke-81, terjadi bencana di Lombok, Nusa Tenggara Timur, yang dimana harapannya memang semua lapisan ikut turut memberikan dukungan gitu ya untuk kondisi yang ada di sana. Jadi ini yang menjadi perhatian gitu sahabat Suara. Semoga jadi contoh dan memang benar-benar terimplementasi ya, bahwa siapapun sosok yang ada di level pemerintahan, bahwa pada dasarnya sama dengan masyarakat kita, orang biasa, warga sipil. Dan pertunjukan atau semua hal yang memang dilakukan memang tidak salah, tapi ada kalanya ketika ada keluarga kita yang mengalami musibah, kita juga turut gitu, bukan sedang menari-nari di atas penderitaan mereka. Nah, ini menjadi contoh. Semoga menjadi contoh di pusat juga ya. Semoga juga di sana ikut memberikan kontribusi dan juga memberikan situasi yang memang ikut mendukung kondisi yang ada di NTT Lombok.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kemarin di tengah ramainya perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, selain yang menarik perhatian dari Klon Progo, Sahabat Suara, ada juga saudara kita di NTT yang masih berjuang bangkit setelah gempa. Nah, ini pesan solidaritas buat mereka juga datang dari panggung istana, di mana Wali jadi salah satu penampil di upacara penurunan bendera merah putih kemarin. Mereka menggunakan busana khas nuansa Nusa Tenggara Timur ya, pakaian khas NTT sebagai bentuk solidaritas untuk warga NTT yang terdampak gempa 7,7 kemarin. Sebelum bawain lagu Maju Tak Gentar, Faang juga sempat nyampain belasungkawa dan mendoakan warga-warga yang di NTT agar tetap kuat dan segera pulih. Tapi gak cuma Wali aja Sahabat Suara, ada Wakil Presiden juga tentunya, Mas Wakil Presiden Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakabuming juga menggunakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur saat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan. Jadi memang kalau kita ingat dulu dari pada saat zaman Pak Presiden Jokowi, setiap tahunnya itu menggunakan baju-baju daerah yang dimana biasanya daerah yang diwakilkan gitu ya, ikut bangga gitu. Saya ingat banget waktu itu pernah pakai baju adat istiadat Lampung. Karena kebetulan keluarga saya asalnya tinggalnya di Lampung ya, itu pada seneng tuh. Wah, kalau nggak salah fotonya dipajang di mana-mana. Bahkan sempat dicari gitu kan, songket asli Lampung gitu yang dipakai oleh Bapak Jokowi. Orang pengen punya juga. Jadi selalu punya cerita, punya pesan dari pakaian yang digunakan. Begitu pula yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming, beserta juga salah satu performer pada saat penurunan juga menggunakan ini. Jadi satu pesan bahwa ada dukungan, hati kita tetap tertuju ke sana. Di tengah perayaan kemerdekaan, mereka ngingetin kalau semangat kemerdekaan juga saling peduli, apalagi buat saudara kita yang membutuhkan gitu ya. Semoga bukan berarti yang gak make gak peduli gitu, cuman memang kalau beliau-beliau ada di pemangku hajat, beliau-beliau ada di jajaran pemerintah yang memang punya kapasitas, punya kuasa, punya kepentingan. Ya, harapannya memang kepedulian itu benar-benar ditunjukkan dan itu dinantikan oleh masyarakat.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak, ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng, monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak, ada acara adjok di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: enak ya, duduk berdua, cerita, ada tempat bersandar, menyampaikan keluh kesah. Semoga kita ketemu dengan seseorang atau soulmate yang seperti ini. Kalau yang belum ketemu, kalau udah, mari kita rawat sampai ujung usia. Yaudah deh, sahabat suara, saya juga udah di penghujung waktu nih menemani di nongkrong bareng. Tetap dengerin terus Iswara Jogja, masih akan terus menemani Anda sampai malam nanti ya, dengan lagu-lagu terbaiknya. Selamat beraktivitas, semoga harinya selalu menyenangkan. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat sekarang jam 12 lewat 3 menit sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana, karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja dengerin gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya siang hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau bisa juga menonton live TikToknya kami di isuara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya.

siang yang sampai mungkin nanti jam 1 nggak order, nggak jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh. Kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa. Ya sambil temen sama lagu-lagu enak nih GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih. Kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Fairuz dengan I Do Care. Cie, lagu aku lagi sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik, seperti biasa support aja, mau kirim salam buat Farah yang lagi siaran, terus juga operator Isuara di Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Terima kasih. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti Isuara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh sekali lagi ke 0816-114-1014 atau ke TikTok isuara.network. Saya sekarang mau ngajak kamu karaokean dulu, kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

Gak was dulu, stay hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Satu lagu tadi direquest sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya, Wood juga request lagu. Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin atau mau kirim salam, belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok, karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok, enggak sih, biasa aja di sini. Ini emang juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu adu ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit. gua ada nih contoh nih.
2: Utang lagi.
4: Utang itu fruit.
2: Utang bukan. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran. Ii. Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Ayo, lima. Ada. Harus bisa.
3: Kalau usap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipit-tipit aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22.000, Bang.
0: Tipit-tipit.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara. Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Sabrina Leanor dengan Haha. Saya yakin banget di hari kemarin dan juga hari sebelum kemarin gitu ya, menyambut 17 Agustus kita selebrasi 81 tahun gitu sahabat suara merdeka, banyak sekali hahaha yang keluar dari diri kita, dalam arti kita bersenang-senang gitu ya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sahabat suara udah tahu atau belum apa sebenarnya penyebab dari gitu ya, setiap mau rayain kemerdekaan di Indonesia tuh selalu ada lomba-lombanya. Saya bahas ini karena emang lagi rame juga ngomongin tentang perlombaan-perlombaan, terus juga 17 Agustusan core gitu ya di sosial media. Bahkan tadi ada salah satu sahabat suara yang katanya baru mau lomba hari Kamis di kantornya. Jadi ternyata sebelum dan sesudah 17-an juga masih ada tuh yang merayakan dengan lomba gitu ya kemerdekaan kita. Ternyata tiap lomba yang ada di 17-an itu punya sejarahnya masing-masing sahabat suara. Kayak panjat pinang, mungkin sih sahabat suara juga udah pernah dengar nih tentang sejarah-sejarah dari permainan-permainan yang dilombakan di 17-an gitu ya. Ini mungkin saya nge-recall lagi aja. Kalau panjat pinang itu ternyata adalah warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan ini merupakan perebutan hadiah. Saya sempat dengar kabar juga dulu yang lomba-lomba kayak gini tuh ibaratnya pribumi gitu sahabat suara. Jadi mereka-mereka yang orang-orang luar yang bukan Indonesia itu ya menyaksikan aja gitu. Kayak kita jadi seperti bahan hiburannya mereka lah, katanya dulu seperti itu ya. Terus kalau balap karung ini katanya lahir dari keterbatasan rakyat dan penggunaan karung goni pada masa penjajahan. Oh, supaya tetap bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Ada karung goni nih gak kepake, yuk kita balapan pakai ini gitu kali ya pada masa itu. Nah kalau kerupuk ini katanya mencerminkan kondisi sulit pangan dan juga ekonomi masyarakat pada masa perang. Oke. Jadi ini adalah bentuk kita seperti merecall sejarah lagi gitu sahabat suara ya, perjuangannya seperti apa. Karena memang kan kalau lomba-lomba yang ada itu kita juga berjuang untuk bisa dapat hadiah gitu ya gak sih. Kalau sahabat suara kemarin 17-an lomba apa aja? Kalau saya sejujurnya di perumahan saya itu gak ada nih lomba panjat pinang sama balap karung. Yang kemarin ada tuh yang masih cukup ikonik ya, makan kerupuk. Sisanya yang zaman sekarang, kayak kemarin saya ikut lomba mindahin kacang tuh pakai sumpit, kemudian lomba jalan zigzag mata ditutup, kemudian ada juga lomba estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu sahabat suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna, jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu, terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau sahabat suara masih OG gak lomba-lombanya, boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ya, masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga sekali lagi kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Selamat siang, Farah masih di sini nemenin sahabat suara semua ya. Dan ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, absen. Pokoknya rame-ramean siang hari ini masih saya tungguin karena... ya masih ada waktunya nih sahabat suara ya. Jadi jangan sampai lupa bisa bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein aja ke TikTok isuara.network. Sambil lanjut, Farah mau nemenin kamu dengan lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Kita karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Sambil juga lagu-lagu lainnya yang enak udah ngantri dimainkan. Satu lagu ini habis debat layar dulu dengan Badut Baru, nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita akan saling memaafkan. Ya gak apa-apa, maafin aja. Tapi kalau misalnya orang tua lu gak suka sama pasangan lu, nah ini beda hal. Nah sekarang kita bahas yuk guys, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: semuanya sahabat suara Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, malam ini kita pengen ngebahas soal najis banget gue ngomong gitu. Ngebahas soal kondisi di mana orang tua lo gak suka sama pasangan lo. Oke. Kita baca nih, ada satu curhatan. Di chat begini ya, ini gue cuma bacain doang, tapi mungkin nadanya kayak gini. Beril! Gitu. Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget 1,5 tahun lalu. Gue muslim, doi Hindu. Awalnya semua oke-oke aja. Gue diterima banget di keluarga dia. Dia diterima juga sama keluarga gue. Parahnya, gue anggap dia mau lock-in. Begitupun dia. Dia anggap gue mau lock-in. Wah, beda nih. Tapi miskom ini yang nyebabin kita sadar. Padahal kita udah di umur mateng, almost 30. Akhirnya ortu gue bilang, jangan dipaksa. Ortunya dia juga ngomong kayak gitu. Akhirnya kita sepakat buat pisah karena cinta tak berujung gitu. Aduh. Sedih banget sih nih. Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah pisah, kita kayak masih sering ketemu. Iyalah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh, Masya Allah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh, setelah itu gue gak pernah ketemu dalam kebetulan sama sekali, sampai 1,5 tahun. Gue ke tempat yang biasa gue datengin sama dia, tapi gak pernah ketemu. Sampai sana sini berusaha buat ketemu, tapi gak ketemu.
1: Tapi Ber, lo tahu apa?
0: 3 hari lalu tanpa sengaja dia ke base camp WFC gue. WFC bukan cuma ayam, apa gimana nih? Anjrit kata gue, shaking, deg-degan, panas dingin, sedih, seneng jadi satu semua. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa dan duduk semeja sama dia. Ini kiri film-film anjir. Akhirnya gue beraniin diri buat sapa, pulang-pulang bukannya gue lega akhirnya ketemu, tapi akhirnya malah tambah kangen lah ya iyalah. Sorry out of topic sedikit ya, but I hope my red string theory is her. Di pala gue juga gitu lagi nyet. Gimana ya Ber, gue sebenarnya masih mau lanjut tapi keluarga udah menolak. Keluarga gue juga gitu. Tapi gue ngerasa cinta gue habis di dia.
1: Gila.
0: Sumpah, cinta yang berat itu adalah cinta yang selesai karena technical thing. Maksud gue kayak, ya yang technical aja kayak, apakah ya orang tua gak setuju. Bukan dari lo berdua gitu loh kayak, itu gak bisa tuh selesai mendadak gitu, gak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal dan lu contohnya. Yang dari TikTok gak usah gitu, gak usah kasih tahu real tipsnya. Sama, gue sama biniku juga Hindu. Gue Islam, dia Hindu. Tapi kita menikah. Ya, tipsnya beda lah, beda. Tiap orang beda itu bro. Beda. Itu kebetulan gue bisa mendobraknya. Karena ya prinsip orang tua gitu. Mungkin ini tidak terjadi antara Indra dan pasangannya. I feel sorry for you bro.

Eh sebenernya ceritanya sedih banget bener dah. Lo bayangin nih, lo sayang banget sama pasangan lo. Lo gak neko-neko, dia pun gak neko-neko. Terus gak ada masalah apa-apa gitu kan. Kalian cocok banget. Abis itu kayak, tapi yang menyudahi itu bukan kalian. Gak bakal ikhlas dalam waktu dekat. Pegang omongan gue. Kepikiran bener si Indra juga. Nyariin di tempat biasa ketemu gak bisa. Tapi kenapa lu gak chat aja Indra? Chatan aja udah. Alep chatan. Pasti ujungnya kelar baik-baik. Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama. Nenek gue minta kita sutup dan kita sutup baik-baik. Pasti baik-baik. Ya semoga lo dipertemukan ya Andra ya. Tapi dipertemukan.

0: banget, sedih banget, sedih banget. Lo masih dengerin Bedel siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah mau jam 10 malam, tapi ini gue pengen bacain beberapa curhatan dulu sahabat suara ya. Kita masuk ke BTS, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: chat yang aku bacain, tapi sekarang itu voice note. Wede, the one and only, si Darderdor. Dari, masuk. Hai. Boleh dong.
1: Kalau misalkan seandainya orang tua gue tuh gak suka sama gue.
0: Betul. Oke.
1: Jadi saya susah buat akrab. Tapi yang bikin akhirnya orang tua gue luluh adalah dia itu memperjuangkan gue banget. Terus dia yang berusaha buat akrab ke kakak-kakak gue, akrab ke ponakan-ponakan gue. Terus coba untuk belajar dengan banyak orang dengan baik gitu. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, orang tua gue merestui pasangan gue kan. Dan itu pun juga prosesnya cepet banget cuy. Cepet dalam prosesnya. Jadi kayak it's very smooth banget. Oke, artinya segitu dulu deh.
0: Tapi ini contoh bener. Laki tuh begini. Misalkan gue nih pacaran sama orang, orang tua gak suka sama gue karena gue terlalu pendiam gitu ya. Ya gue akan merubah gue. Gue harus adapt. Gue sering bilang sama lo sahabat suara, kalau gue tuh paling suka orang yang baik menurut gue adalah orang yang bisa beradaptasi gitu ya. Lo dobrak aja tembok yang lo punya gitu. Misalkan lo gak bisa gini, ya lo bikin lo bisa kayak gitu demi lo mendapatkan orang ini, kalau emang lo sayang ya. Nah ini contohnya, orang tua gak suka karena dia pendiam. Ya dia berusaha untuk mendekati dirinya sama orang lain, bukan malah cabut. Salah, ada yang gitu, ada yang kayak ya aku harus, ya orang harus terima aku lah, emang kok orangnya kayak gini. Ya gak bisa bro, lu akan ketinggalan kereta namanya. Itu begitupun di kantor misalkan. Lo orangnya pace lo kayak misalkan pace lo 100 km per jam, tapi kantor itu 150 km per jam. Ya lo harus mengikuti pace-nya. Karena lo udah daftar di situ, lo udah keterima, ya lo harus beradaptasi ya. Kalau enggak ya lo ketinggalan kereta dan lo enggak bisa di kantor itu, bro. Gila, itu. Ini contoh. Thank you loh, Dar. Setuju gue. Rence.
2: Hai, malam.
0: Malam. Boleh dong.
2: Kalau soal orang

0: hatinya.
1: This. Dari awal ortunya udah terlihat cuek dan atau menunjukkan ketidaksukaan pada pasangan, belum tentu yang kita pilih itu benar. Karena siapa tahu feeling ortu itu adalah petunjuk dari Allah kalau memang dia bukan jodohmu. Asik.
0: Asik. Tuh denger, denger. Banyak kejadian feeling ortu. Feeling ortu tuh benar dan itu terjadi guys. Yeah. Ini udah valid, ada hadisnya lah. Rence, masya Allah, respect. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang benar dan Islam salah satunya. Gak pernah salah. Feeling mama begini, taunya diselingkuh. Benar. Jadi buat kamu yang tadi benar kata Rence, buat kamu yang bucin-bucin, tolong dengerin ortu ya, yang mereka omongin tuh jangan sampai kayak ada kata-kata mama udah bilang. Nah itu tuh udah males tuh. Lo akan diem sediem-diemnya. Tadi juga ada yang cerita. Habis tadi dia bilang apa ya, gue lupa dah. Itu statement tuh. Ini statement, aku yang paling baddie. Habis tadi, ya gitulah pokoknya. Lo dengerin lah kata orang tua lo ya. Mungkin tidak terlihat gitu hilalnya saat orang tua lo ngomong. Tapi kalau misalnya lo dijalanin terus, ntar tiba-tiba, zam. Terakhir nih, hai Beriel, ada Marisa. Pernah nih pengalaman pahit karena gak dengerin ortu dan keras kepala. Memilih nikah dengan mantan tanpa direstui karena dikira bisa membahagiakan, ternyata jadi penyesalan terbesar. KDRT, astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Tidak dinafkahi semuanya, baru terasa setelah 1 tahun pernikahan. Alhamdulillah sekarang udah cerai. Gila. Sebenarnya kalau misalkan orang bilang pernikahan itu berat, ya mungkin yang ngomong kayak gitu memang pernikahannya berat dan di awal dia tidak mendengarkan kata orang tuanya dia. Tiba-tiba KDRT lagi. Thank you, Dam. Tadi masih ada orang? Kosong. Ya udah gue lagi cabut berarti. Gak apa, cabut aja. Iya. Baik banget si Adam nih. Menungguin gue karena gue takut. Ya gitulah. Kalau kata Rence, emang kalau belum kecebur dulu mah gak percaya. Memang. Ya gitulah sahabat suara ya. Ntar gue akan mengadakan sesi nih buat lo pendengar Iswara di mobil dimanapun ya. Gue akan merealisasikan program atau segmen comblang. Gue ngobrol dulu sama bos gue ya. Ih seru banget ini. It's gonna be awesome. Beda pamit dulu sahabat suara. Kita ketemu besok lagi. Tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Iswara Jakarta. Suara warga Indonesia. It's time for me to say mic's off. Hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orang yang di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget.
1: Mas. Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya.
2: Iya, baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku. Gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempetin.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
3: Bulu ketek saya.
0: Wow.

0: Bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pionnya, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: hatiku. Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lepas kacamata, apakah lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia, Iswara.
2: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh.